0: Cekam a kepelak, kanang ketat. Macam ni mesti pas ya. Tenir Santa Rosario, terus kaya kemak kepelak. Arela kaya bisik, cecelak. Komo rahau nakil, cekam a kepelak. Barisi syakela. Aku cewa kon nakabil ruang Rusia kalau macam ni mesti.
1: Thank you.